kalacho masondo sondo mbilobovana kaba mabhajwa akho mlo kobonke abakwashabalala ngazange bekhona mabhajwa akho umuntu intombi zemqala umendo nomzumpelisi kunze khona ubusuku bonke phezulu kwandonga ziyaduma kuthekuse yabe sithamelela phansi egagaseni.